0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari Don't Cry. Pastilah tahu ya penyanyinya Gunning Rose. Baiklah, yang kangen dengan lagu dari Queen, di sini sudah saya siapkan Bohemian Rhapsody.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 pecinta suara Sunari, lagu milik dari Bad Company, If You Needed Somebody ya. Oke, terima kasih, saya akan ke Facebook dulu. Ini agak susah ke Facebooknya, mesti cabut dulu biar gak salah baca. Selamat pagi di Gianyar, ada Dwi Cahyanto, Morning, dengan lagu Sunday Morning dari Oasis. Untuk penyiarnya, selamat bertugas, terima kasih. Wayan Tirta Yase juga yang sudah atensi ya. Kemudian ada Cok Gus Permana dan Oke Mulyarte di Padang Sambian. Kita dengarkan saja Sunday Morning.

0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
2: Baiklah, 89,4 pecinta Suara Sunari. Saya lanjutkan lagi untuk menjumpai Anda yang sudah tentunya bergabung bersama kami di sini ya. Lalu selamat pagi buat Bulu Dawe, ada Wayan Iwayanaya ya dengan lagu pilihannya. Madendra Saputra juga, dan juga yang sudah ikutan di sosial media ya, kami Instagram. Baiklah, kita akhiri dulu Rock and Breakfast minggu pagi kali ini. Stay tune terus di acara berikutnya.

Itulah satu lagu dari Ari Kusmiran, pecinta suara Sunari, dengan lagunya Kau Tercipta Untukku. Selamat pagi ya untuk pecinta suara Sunari yang suka dengan lagu-lagu Indonesian Oldies. Silakan saja bergabung. Kita akan sambung dengan satu lagu Andaikan.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita sudah dengar satu lagu dari Gracie Moon, Cinta Yang Musnah ya. Masih di gelaran Intips, informasi dan tips untuk Anda yang ingin mendapatkan rambut indah. Menjaga rambut indah dan sehat memerlukan kombinasi perawatan rutin dari luar dan nutrisi dari dalam. Perawatan dasar adalah saat keramas dan setelahnya, pecinta suara Sunari, yaitu dengan memilih sampo yang tepat. Sesuaikan sampo dengan jenis kulit kepala, baik itu kulit berminyak, kering, atau kebar ketombe. Kondisioner itu wajib ya. Jadi gunakan kondisioner setiap kali keramas hanya pada bagian batang hingga ujung rambut, bukan di kulit kepala. Hindari air panas, pecinta suara Sunari, karena keramas dengan air hangat atau dingin untuk menjaga kelembapan alami tersebut. Kemudian keringkan rambut. Jangan menggosok rambut dengan handuk. Cukup ditepuk-tepuk untuk menghindari kerusakan. Dan hindari mengikat saat basah. Ingat ya, jangan mengikat rambut atau tidur dalam keadaan rambut masih basah.

0: Kita mulai.
1: Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Setelah tadi ada Bruri P5, saat itu namanya Bruri P5 dengan Juwita. Kali ini Mendiang Gombloh dengan satu lagu hits di angan-angan akan menghiasi ruang dengar kita. Pecinta suara Sunari, untuk rambut yang indah, jangan lupa perawatan rutin, baik itu mingguan ataupun bulanan. Seperti apa? Masker rambut atau hair mask ya. Lakukan secara berkala untuk menutrisi, melembabkan dan melembutkan rambut. Kemudian ada serum juga atau hair oil. Jadi ini digunakan sebelum keramas. Contohnya minyak zaitun atau serum setelah keramas untuk menambah kilau atau mengatasi rambut kusut. Ada juga potong ujung rambut. Ini penting sekali pecinta suara Sunari. Pangkas rambut secara rutin setiap 6-8 minggu untuk membuang ujungnya yang bercabang.
0: Kita mulai.
2: Hei, cobalah dengar di angan-angan.
0: Ikuti.
2: Hei, satu cerita di angan-angan.
0: Mudah bukan? Kita mulai lagi, cuma di angan-angan. Ingat? Hei!

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 pecinta suara Sunari. Kali ini kita akan mendengarkan informasi kurs valuta asing untuk tanggal 10 Mei 2026. 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 17.448 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.587 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.770 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.672 rupiah. Sementara untuk 1 yen Jepang itu setara dengan 111.66 rupiah. Itulah kurs valuta asing untuk edisi pagi ini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dapat 9,4 FM, suara tsunami.

89,4. Baiklah pecinta suara Sunari, kita akan sambung lagi. Barusan kita sudah dengarkan di Desili Tonga ya, dengan satu lagunya Diko dan Aku. Baiklah, Anda yang ingin menjaga rambut tetap indah. Yang berikutnya adalah melindungi rambut dari kerusakan. Jadi minimalkan alat styling panas. Batasi penggunaan hair dryer ya, catokan atau pengeriting gitu. Jika terpaksa, gunakan suhu rendah dan aplikasikan vitamin rambut terlebih dahulu. Gunakan sarung bantal atau sutra satin. Jadi ganti sarung bantal katun dengan sutra untuk mencegah gesekan yang membuat rambut kusut dan mengembang. Ada juga melindungi rambut lainnya adalah proteksi sinar matahari. Gunakan topi. Gunakan sahabat pecinta suara Sunari, gunakanlah yang bagus itu ya, yaitu topi atau Hermes yang mengandung ultraviolet filter saat beraktivitas di bawah matahari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9.4 FM, suara Sunari.

Iya, itu dia Billy Eden. Masih ingat ya dengan satu lagunya yang berjudul Susana. Baiklah, di program Intips masih dengan saya Wina Kristina, pecinta suara sunari. Untuk kesehatan rambut perlu juga nutrisi dari dalam. Jadi pola makan harus sehat ya. Konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, asam lemak omega 3 dan vitamin A, B12, C serta biotin untuk memperkuat folikel rambut. Kemudian minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi agar tetap menjaga kesehatan kulit kepala.

89,4 pecinta suara Sunari. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Intips Informasi dan Tips. Stay tune terus di sini untuk mendengarkan lagu-lagu oldies lainnya.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiras Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sendiri. Semangatkan suasana siang hari Anda dengan seretan sesel dari mancanegara untuk single-single ya, siang hari ini dalam Sweet Memories 2 jam ke depan sampai tuntas di jam 1 siang suasana hari Minggu di tanggal 10 Mei 2026 bareng Mei Antari di sini. Yang ingin atensi, Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiri atau WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

84.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Brian Adam sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda untuk suasana siang hari ini ya. Dan pastinya pecinta Suara Sunari, untuk Anda ingin atensi langsung aja melalui via Facebook Suara Sunari, WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Oke, di tanggal 10 Mei ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk merayakannya, sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya ya. 10 Mei adalah hari ke-130 atau hari ke-131 dalam tahun kabisat dalam kalender Gregorian ya. Tentu beberapa peristiwa penting diperingati ya, ataupun kejadian-kejadian di tanggal 10 Mei ini. Ada apa saja pecinta Suara Sunari di tanggal 10 Mei 2026? Salah satu yang paling penting dalam secara global dan nasional ya adalah Hari Lupus Sedunia. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Internasional Argania, ada Hari Ibu Internasional dan Hari Ulang Tahun Komando Operasi Udara Nasional ya. Ya, Hari Lupus Sedunia, World Lupus Day, momen global untuk meningkatkan kesadaran, dukungan dan penelitian mengenai penyakit autoimun lupus ya. Nah, pecinta Suara Sunari, kita sedikit bahas ya terkait dengan hari lupus ini. Lupus adalah penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Normalnya sistem kekebalan tubuh itu menghasilkan antibodi untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Namun lupus menyebabkan tubuh memproduksi autoantibodi yang justru merusak sel-sel sehat. Akibatnya tubuh bisa merasa sakit dan mengalami kerusakan di berbagai bagian. Meskipun lupus bisa berbahaya, belum ada obat yang bisa menyembuhkannya sampai sekarang. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari lupus dan sering menganggapnya sebagai radang sendi yang tidak terlalu berbahaya. Nah, untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit ini, Organisasi Lupus Kanada menginisiasi Hari Lupus Sedunia yang dirayakan setiap 10 Mei. Jadi peringatan tahunan ini menyoroti pentingnya meningkatkan perawatan medis, penelitian, diagnosis dini, dan juga pemahaman global tentang lupus.

Iya, 89,4 FM Suara Sunia Hari, pecinta Suara Sunia Hari. Salah satu hit dari Jolly Parton sudah hadir untuk Anda sekaligus mengantarkan kita melangkah di menit ke-36 ya. Lepas dari jam 11 siang untuk Sweet Memories, masih bareng Mei di sini hingga jam 1 siang nanti. Di tanggal 10 Mei ya, juga merupakan atau diperingati di sekitar tanggal ini adalah untuk kesehatan dan lingkungan, yakni Hari Burung Migrasi Sedunia dan Hari Gerakan untuk Kesehatan. Dan pecinta Suara Sunia Hari, selain Hari Lupus dan juga Hari Burung Migrasi Dunia dan Hari Gerakan untuk Kesehatan ya, tanggal 10 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Internasional Argania atau Hari Internasional Pohon Argan setiap tahunnya. Argan adalah pohon yang tumbuh di wilayah barat daya Maroko. Pohon argan dikenal dengan banyak cabangnya yang dipenuhi dengan buah argan. Dan di dalam buah ini terdapat biji yang kaya akan minyak yang sering digunakan dalam produk kecantikan sebagai bahan pelembab alami. Karena keuntungan ekonomisnya, pohon ini dieksploitasi secara berlebihan oleh petani dan peternak yang ada di sekitar wilayah Argania. Sayangnya, tanaman yang dieksploitasi ini tidak pernah ditanam kembali. Nah, karena kondisi tersebut, UNESCO menyatakan adanya krisis lingkungan yang kemudian berujung pada pembentukan cagar biosfer arganrei. UNESCO juga membagikan pengetahuan tentang cara mengelola produksi minyak argan dan praktek-praktek lain yang berkaitan dengan pohon argan. Sejak saat itu, wilayah ini telah berkembang dan penduduk setempat telah mampu menghasilkan produk berkualitas dari bisnis pohon argan yang berkelanjutan. Dan pada tahun 2021 UNESCO mengumumkan penetapan Hari Internasional Argania untuk mempromosikan dan mengamankan pengembangan pohon argan di Maroko. Would you dance?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Dari Dufo Rockset yang sudah hadir juga sekaligus mengantarkan kita melangkah di menit ke-51 ya, lepas dari jam 11 siang The Sweet Memories ya, di tanggal 10 Mei 2026. Yang lagi ulang tahun hari ini, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakannya. Sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya ya. Ya, tanggal 10 Mei, beberapa hari penting sudah menginformasikan ya. Hari ini juga merupakan hari ulang tahun Korps Sudnans TNI Angkatan Udara ya, hari jadi Komando Pertahanan Udara Nasional di Indonesia. Nah, pecinta Suara Sundari, Hari Ibu adalah momen istimewa di semua negara termasuk Meksiko. Meskipun tanggalnya bisa berbeda di setiap negara, peran seorang ibu ada dalam kehidupan seseorang itu tidak terbantahkan. Jadi hari ini juga merupakan Hari Ibu di Meksiko ya. Sejak kita lahir, mereka memberikan kasih sayang dan merawat kita. Namun, Hari Ibu itu bukan hanya tentang menghormati ibu kandung, tetapi juga mengapresiasi arti keibuan secara keseluruhan. Di Meksiko, Hari Ibu diadopsi dari Amerika Serikat pada tahun 1922 oleh pemerintahan Alvaro Obregón dengan dukungan besar dari surat kabar El Excelsior. Awalnya, mereka ingin menekankan peran konservatif ibu dalam keluarga, namun upaya ini menimbulkan protes keras dari kelompok sosialis dan juga mendapatkan kritik yang tajam. Kemudian, pemerintahan Cárdenas mencoba mempromosikan Hari Ibu untuk menegaskan pentingnya keluarga bagi bangsa. Nah, mereka ingin membentuk moral baru bagi wanita Meksiko dan mengurangi pengaruh gereja terhadap mereka. Nah, walaupun ada beberapa momen lain yang dirayakan di Meksiko selama bulan Mei ya, Hari Ibu dianggap sebagai salah satu hari libur nasional yang paling istimewa dan mencerminkan nilai-nilai yang paling berharga di Meksiko. Ya, selain itu hari ini juga merupakan hari percaya intuisi di Amerika Serikat ya. Juga terdapat momen menarik yang dirayakan pada tanggal 10 Mei, yakni hari percaya intuisi. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk mendorong orang agar mengendalikan hidup mereka dengan membuat keputusan dan bertindak. Hari ini dirayakan dengan menjadi berani dan mengambil resiko. Intuisi adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tanpa menggunakan penalaran sadar, dan ini dikembangkan dengan menganalisis pola-pola dalam pengalaman hidup. Pola-pola ini yang akan membantu seseorang untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Sadar atau tidak, semua orang memiliki intuisi, dan semakin sering intuisi digunakan, maka semakin banyak hal positif yang bisa dipelajari. Oke, itulah dia beberapa ulasan ya di tanggal 10 Mei 2024 tentang peringatan hari-hari bersejarah. Oke, semoga bermanfaat ya, menambah wawasan, dan di segmen kedua nanti Sweet Memory seperti biasa hadir dengan ramalan zodiak.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, Pecinta Suara Sineri, For All That You Want sudah hadir untuk Anda ya. Lanjut lagi Sweet Memories yang hari ini masih bareng Mbak Edi, sehingga tuntas jam 1 siang seperti biasa untuk segmen kedua ya. Kita akan isi dengan ramalan zodiak untuk hari ini Minggu di tanggal 10 Mei 2026. Yang pasti masih bareng Mbak Edi hingga jam 1 siang, masih ada waktu untuk atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang masih terbuka. Langsung saja kita akan mulai ramalan zodiak untuk hari ini, yakni mulai dari Anda yang bersedek Aries, kelahiran 21 Maret hingga 19 April. Hari ini bisa menjadi hari di mana Anda menyelesaikan kesepakatan bisnis bersama yang besar. Namun, Anda harus menyebutkan kembali secara eksplisit misi dan tujuan Anda kepada mitra kerja Anda. Jika muncul perdebatan, Anda mungkin akan terdorong oleh impulsitas dan inilah yang perlu Anda kendalikan. Anda bisa mencurahkan akhir hari Anda untuk pengejaran intelektual atau mendalami minat artistik. Ya, berikutnya Taurus, kelahiran 20 April hingga 20 Mei. Dan ini adalah waktu yang ideal untuk melepaskan keterikatan yang tidak perlu dalam hidup Anda. Anda telah bertahan pada posisi yang tidak lagi Anda nikmati karena rasa kewajiban atau rasa tidak berdaya. Anda merasa sulit untuk keluar dari situasi ini. Tetapi hari ini, Anda akan mampu menemukan keberanian batin untuk mengambil langkah terakhir tersebut. Dan Anda juga akan terbantu oleh suatu peristiwa tertentu dalam hal ini. Berikannya untuk Anda bersedia Gemini, kelahiran 21 Mei hingga 21 Juni. Hal-hal yang tersembunyi dan misterius itu akan menarik minat Anda dengan cara yang tidak biasa hari ini. Anda akan ingin menindaklanjuti hal-hal misterius dan kemungkinan besar akan menonton film misteri atau membaca novel misteri. Anda mungkin juga memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik sebuah misteri atau mencoba mencari tahu lebih banyak tentang seseorang atau suatu situasi. Dan Anda harus tetap berhati-hati dalam pencarian Anda tersebut. Cancer, selamat siang bagi Anda bersedia Cancer, kelahiran 22 Juni hingga 22 Juli. Hari ini akan menguntungkan bagi individu yang berkecimpung di bidang real estate. Keuntungan dari investasi akan tinggi, hanya saja jangan terjebak dalam adu argumen. Pembenaran yang cerdas hanya akan memperumit masalah. Dan Anda tampaknya berkeinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan mungkin sesuatu yang dapat memberikan Anda keunggulan profesional dibandingkan yang lain. Atau mungkin sekadar sesi belajar gitar yang sederhana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. When you say nothing at all, boys on. Sudah hadir untuk kita semua dalam Sweet Memories siang hari ini ya. Membawa kita melangkah di menit ke-37 lepas dari jam 12 siang, masih bareng main di sini. Semangat juga buat Anda yang masih disibukkan rakyat aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Ada Bu Jero Koming yang sudah tensi juga. Selamat siang Pak Wayan Tirtayasa di Buana Raya, juga Pak Wayanaya ikutan gabung di pedungan sana. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Kita akan lanjut pecinta Suara Sundari untuk ramalan zodiak hari ini. Kita ke zodiak Leo, kelahiran 23 Juli hingga 22 Agustus. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dan pertimbangkan untuk melakukan perjalanan sehari bersama teman dekat atau keluarga. Anda harus tetap berpegang pada metode kerja yang telah terbukti bermanfaat di masa lalu. Lebih baik tidak memulai hal-hal eksperimental yang baru hari ini untuk Leo ya. Jika Anda sedang mencoba mendapatkan pekerjaan atau proyek, gunakan metode konvensional dan jual ide serta kemampuan Anda dengan kuat, maka kesuksesan pasti akan menjadi milik Anda. Berikutnya kita ke Virgo, kelahiran 23 Agustus hingga 22 September. Individu-individu kreatif kemungkinan besar akan bersinar terang dan mendapatkan rasa hormat atas karya mereka hari ini. Keterampilan dan hasil kerja Anda akan dihargai, bahkan keuntungan finansial bagi para pekerja kreatif diprediksi akan datang hari ini. Nah, jika Anda seorang pelajar, disarankan untuk keluar dan menghadapi ujian yang selama ini Anda takuti. Bintang-bintang menunjukkan bahwa pelajar akan mengerjakan ujian dengan baik hari ini. Selanjutnya Libra, kelahiran 23 September hingga 23 Oktober. Bersikaplah sopan dan peka terhadap perasaan serta keyakinan orang lain. Anda sedang berada di jalan menuju kesuksesan. Tetapi seperti biasa, jangan membuat kesalahan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Hidup ini tidak terduga. Jadi jangan mengeluh tentang rintangan yang muncul di jalur Anda. Melangkahlah di jalan kehidupan dengan semangat dan juga antusiasme. Dari Libra kita ke Scorpio. Selamat siang Scorpio, kelahiran 24 Oktober hingga 21 November. Anda mungkin menghadapi momen yang memicu reaksi mendadak yang tidak direncanakan atau perilaku impulsif. Inilah saatnya untuk mengendalikan diri dan mengatasi semua ini dengan semangat juang Anda. Scorpio, bersikaplah protektif terhadap anak-anak atau adik-adik Anda. Anda juga akan mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat dan Anda akan terkejut dengan sambutan hangat yang mereka berikan kepada Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, you beautiful ya. Oke, semangat semuanya. Semoga segala aktivitas juga berjalan dengan lancar. Suasana weekend Anda yang masih kumpul bareng keluarga tercinta, semoga berbahagia dan menyenangkan ya. Dan masih bareng Mei di sini untuk Sweet Memories. Kita masih punya 4 zodiak terakhir yang harus segera diudarakan nih ya. Udah gak sabar ke Sagittarius. Selamat siang, kelahiran 22 November hingga 21 Desember. Hari ini bisa menjadi sukses jika Anda berhasil tetap tenang dan sabar. Namun, memiliki kesabaran itu bisa menjadi tantangan terbesar saat ini. Waktu akan terasa berjalan sangat lambat dan tidak ada yang bergerak cukup cepat sesuai dengan keinginan Anda. Namun jika Anda mencoba mempercepat prosesnya, Anda bisa mengacaukan seluruh agenda Anda. Jadi cobalah memulai hari dengan beberapa latihan penenang untuk mengendalikan energi Anda. Berikutnya Capricorn, inilah saatnya untuk membuat pilihan yang telah membuat Anda khawatir selama seminggu terakhir. Namun, hari ini Anda perlu mengambil keputusan yang mungkin tampak sulit pada awalnya. Hati Anda akan membimbing Anda ke arah yang benar. Pikirkan apa yang ingin Anda lakukan daripada apa yang harus Anda lakukan. Dan ikutilah kata hati Anda. Karena ini akan terbukti bermanfaat bagi Anda dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya dari Capricorn kita ke Aquarius. Selamat siang Aquarius, lahiran 20 Januari hingga 18 Februari. Anda merasa tidak bahagia dan gelisah selama beberapa hari terakhir. Namun sekarang Anda secara mental siap untuk menghadapi situasi tersebut dan menanganinya. Anda perlu menggali lebih dalam untuk memahami dengan tepat di mana letak masalahnya. Dan hari ini adalah hari terbaik untuk memulai proses tersebut. Hari ini juga menguntungkan untuk merencanakan beberapa proyek yang telah terlalu lama Anda abaikan. Dan terakhir untuk Anda yang bersodiak Pisces ya. Pisces kelahiran 19 Februari hingga 21 Maret. Pisces, kepercayaan diri memenuhi udara hari ini dan Anda akan melanjutkan proyek lama yang belum selesai. Rintangan tampaknya muncul, tetapi mereka tidak akan menghalangi jalan Anda. Seorang teman dekat akan datang menyelamatkan Anda. Koneksi penting di tempat kerja akan membuka pintu peluang untuk menuangkan imajinasi. Jangan menoleh ke belakang untuk menggali masa lalu. Ya, itulah dia sudah lengkap ya 12 zodiak kita untuk hari ini di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Perlu diingat bahwa prediksi ini hanyalah informasi sekilas ya. Dianjurkan agar tidak menjadikan artikel ini sebagai pegangan dalam mengambil keputusan, melainkan sebagai bacaan ringan semata. Keberhasilan dalam hidup itu ditentukan oleh kerja keras, usaha, dan juga ketekunan kita sendiri ya. Jadi semua kembali pada individu sendiri. Baik, pecinta Suara Sunari, dengan warnanya rangkaian zodiak kita hari ini sampai di sini pula Mei tuntaskan Sweet Memories. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi program kami klik kumpulan lagu Indonesia kenangan akan hadir untuk Anda. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Supratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sundari, semangatkan siang hari Anda kembali dalam program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Suasana hari ini Minggu di tanggal 10 Mei 2026 bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan. Mei hadir kembali untuk Anda hingga tuntas di jam 3 sore ya. Jadi silakan untuk Anda ingin klik lagu kenangannya melalui via Facebook kami bisa ya Suara Sundari atau melalui WhatsApp di 087-773-331-89. Yang berada di luar kota sana, siaran kami bisa disimak melalui streaming radio.comomedia.id/sunari dan silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, untukmu segalanya ya. Sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Sekaligus juga mau bagi melangkah di menit ke-22, lepas dari jam 1 siang ya, masih sibuk juga oleh rangkaian aktivitas. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi duis yang hari ini, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat ya tiba di tempat tujuan Anda. Dan untuk Anda yang menikmati juga suasana weekend kumpul bareng keluarga tercintanya, oke, mudah-mudahan weekendnya menyenangkan kali ini ya. Dan pastinya bisa lancar-lancar saja. Oke, yang lagi curiga di sana. Selamat siang dulu nih Ibu Mega di seputaran Kesiman yang sudah atensi siang hari ini. Oke, ditunggu ya, segera mengudara satu nomor yang diklik. Kemudian selamat siang mengucapkan untuk Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan yang siang hari ini juga turut hadir ya. Apa kabarnya Pak Wayan Naya di seputaran Pedungan? Semangat siang, semoga aktivitas juga berjalan dengan lancar. Belum sempat menjawab, oke, tapi sudah membaca ya. Ini sambilan soalnya nih, sambil on air, sambil buka WhatsApp dan juga via Facebook karena tadi belum masuk ya. Baik, masih ada waktu sekali lagi untuk Anda pecinta Suara Sunyari yang ingin atensi siang hari ini, mari tunggu melalui via Facebooknya Suara Sunyari dan WhatsApp di 087 773 331 894. Bu Jero Koming juga, selamat siang Bu Jero. Oke, semangat untuk aktivitas ya. Pak Wayan Tirta Yasa di seputaran Buana Raya sana. Lola Pitaloka untuk Anda.

akui, aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus ragukan cintaku? Percayalah,

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Satu nomor ya, dari miliknya Jayanti Mandasari. Ya, sudah hadir untuk Anda. Mencuat memang namanya lewat lagu-lagu pop melankolis sejak awal tahun 80-an ya. Jayanti Mandasari kemudian juga bereksplorasi ke genre pop kreatif dan bahkan sempat bergabung dalam proyek prestisius Lomba Cipta Lagu Remaja LCLR Prambos di tahun 1987, membawakan lagu Sirna yang berhasil mengantarkan lagu tersebut sebagai juara pertama. Selepas proyek LCLR, Jayanti Mandasari kemudian sempat juga merilis beberapa single di genre pop kreatif, sampai kemudian kembali ke asal ketika merilis album di Puncak Hijau ya, di pertengahan tahun 1988. Nah, lewat kerjasamanya dengan Pompi, Jayanti Mandasari seperti kembali membawa nuansa awal 80-an lewat lagu andalan di Puncak Hijau, yang bila kita cermati memang sedikit punya kesamaan nuansa ya dengan Bukit Berbunga milik Uci Bin Slamet. Tetapi strategi ini ternyata cukup legitu. Lagu di Puncak Hijau yang ringan dan easy listening berhasil mencetak hits dan bahkan menjadi salah satu lagu Jayanti Mandasari yang paling dikenal sepanjang karirnya. Nah, sayangnya banyak yang tidak aware ya dengan judul di Puncak Hijau, karena banyak orang yang mengira judul lagu ini adalah di Bukit Hijau, atau ada yang bilang di Puncak Bukit Hijau ya. Oke, semoga bisa terhibur juga dengan satu nomor yang sudah diklik siang hari ini oleh siapa tadi, sudah mecolek ya. Ya, yang belum sempat disenggol, yang belum sempat dicolek, yang belum sempat diudarakan juga single yang diklik siang hari ini, mohon bersabar dulu. Untuk yang klik Endang Estaurina, kita gabung semua tadi ya, lewat Jangan Pergi Sebelum Aku Mati, Pak Bulu Dewo di Kamasan ya, Pak Wayan Setamu juga di seputaran Menguisana. Untuk Pak Ngura Bagus Bego, mohon tinggalkan komentar Anda kembali di via WhatsApp yang sudah menjawab. Oke, karena dia tidak muncul, jadi yang ada biarkan ku pergi. Mau enggak? Oke, disalip dulu ya sama Pudu kalau gitu, sambil menunggu jawaban. Salam untuk dia.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Satu lagu bertajuk Risau ya. Ini adalah salah satu lagu hits legendaris dari penyanyi Atik CB yang dirilis pada tahun 1984 dalam album Transisi. Lagu ciptaan Cecep Ais ini menggambarkan kegalauan, ketidakpastian cinta, dan juga keraguan akan kejujuran pasangan ya. Risau menjadi salah satu lagu yang mengukuhkan posisi Atik CB sebagai solois wanita papan atas Indonesia. Yap, lagu ini menandai juga perubahan gaya musik Atik CB menjadi lebih berisi dengan arahan musik dari Erwin Gutawa. Lagu Risau populer bersamaan dengan gaya khas ya dari Atik CB. Dan tentunya pecinta Suara Seniari yang mengenakan kacamata hitam ya, yang dimulai secara tidak sengaja saat pemotretan album ini. Lirik bercerita tentang seseorang yang gelisah meskipun berpura-pura tenang, meragukan kesungguhan pasangannya dan meminta kepastian agar perasaan tidak terus terombang-ambing. Ya, Risau sangat meledak di radio pada awal tahun 1985 ya, dan pernah dinyanyikan ulang juga oleh penyanyi lain seperti Ahmad Albar, Helmi Yahya, dan juga Melly Goeslaw. Baik, semangat juga mengucapkan untuk yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Satu nomor yang sudah diklik oleh siapakah gerangan, Pak Adi aja deh ya, tidak lengkap alamat dan namanya. Oke, selamat siang. Tetap semangat juga buat Bu Ketut Naryasih di seputaran Noja Kesiman, dekat sini Bu ya. Oke, selamat siang Pak Wayan Siaje, mudah-mudahan semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Masih bareng Mei di sini tuh klik kumpulan lagu Indonesia kenangan hingga tuntas jam 3 sore nanti.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Satu lagu yang tentunya sudah sangat familiar ya, Jinak-jinak Merpati yang dipopulerkan oleh penyanyi Ade Putra, dirilis pada tahun 1985. Lagu ini merupakan salah satu karya populer Ade Putra, seorang penyanyi kelahiran Jakarta 22 Agustus tahun 1961 yang aktif di era 80-an ya. Baik, pecinta suara sendiri, Ade Putra sendiri dikenal sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu yang mulai masuk dapur rekaman pada awal tahun 1980-an dengan genre pop retro vibes Indonesia ya. Oke, pecinta suara sendiri, tidak terasa juga kita sudah melangkah nih di menit-menit terakhir ya untuk rangkaian Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Dan tetap semangat juga buat Anda yang masih disibukkan rangkaian aktivitas. Semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi on the way ya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Beberapa menit ke depan sudah siap single yang sudah diklik juga, yang sudah sempat atensi. Selamat siang semuanya, kembali mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Dan pastinya sampai di sini Klik Menuntaskan. Sesaat lagi kita akan kembali bersama dalam program Country Special. So pastinya tetap stay di sini ya, hanya di 89,4 FM, suara sinar.

Hari semangat kembali dalam country special sore hari ini bareng Mei Antari di sini. Suasana hari Minggu 10 Mei 2026 ya. Ingat Anda jam 5 sore nanti Anda pun bisa tensi melalui via Facebook Suara Sunari dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Thinking Problem tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda pecinta lagu-lagu country. Ya, ini adalah lagu hit country tahun 1994 oleh penyanyi Amerika David Ball, di mana lagu ini mencapai peringkat kedua di Billboard Hot Country Single and Track, diakui platinum dan mendapatkan nominasi Grammy. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang terobsesi dengan kenangan mantan kekasihnya, sering disamakan dengan kecanduan alkohol ya. Oke, David Ball dikenal karena gaya honky tonk dan suara yang khas menjadikannya tokoh terkemuka dalam musik country era 90-an. Dan baik pecinta Suara Sunyari, 20 menit lepas dari jam 3 sore dalam country special, masih ada bareng Mei di sini hingga tuntas jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tracy Lawrence baru saja hadir untuk Anda ya. Kelahiran 27 Januari 1968, penyanyi, penulis lagu dan juga produser musik country Amerika Serikat yang populer sejak awal 1990-an. Dikenal dengan bariton yang khas dan juga gaya honky tonk, ia menghasilkan hit nomor 1 ya seperti Time Marching On dan Find Me a Birmingham serta aktif dalam kegiatan amal. Baik, ia dianggap juga sebagai salah satu penyanyi neo tradisional country paling konsisten dan dihormati di Nashville. Lanjut, masih tetap semangat semuanya dalam country spesial Travis Tritt berikutnya untuk Anda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri what it's to you ya. Membawa kita melangkah tepat di jam 4 sore waktu ini ya. Dan pastinya untuk suasana sore hari ini. Ya, baru saja mengudara Clay Walker, penyanyi musik country Amerika yang populer sejak debut tahun 1993. Kelahiran 19 Agustus tahun 1969. Dikenal dengan hit nomor 1 seperti What It's To You yang baru saja kita simak bersama. Dan Live Until I Die. Nah, sepanjang karirnya ia mencetak lebih dari 30 single di tengah lagu Billboard dan tetap aktif berkarya meskipun berjuang melawan penyakit MS atau multiple sclerosis sejak usia 26 tahun. Walker terus melirik musik baru dan melakukan tur membuktikan dedikasinya pada genre country. Oke, masih semangat semuanya, mudah-mudahan semangat ya, dan tentunya untuk yang lagi on the way juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan bagian yang berada di luar kota sana, siaran kami juga tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/senari. Masih bareng Mei, satu jam ke depan lagi kebersamaan kita dalam country spesial sampai jam 5 sore.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special, Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Teen Off sudah hadir dari miliknya Yosep Eduanikos, Junikos ya. Kelahiran 26 November 1976, artis musik country Amerika yang terkenal dengan gaya neo tradisionalnya. Dan dia melejit melalui hit The Impossible di tahun 2002 dan dikenal dengan suara country yang hangat, merilis lagu hit seperti Tequila Makes Her Clothes Fall Off dan juga album Crickets di tahun 2013. Baik, pecinta Suara Sundari Junikos tetap aktif di kancah musik country hingga saat ini ya, seringkali merilis lagu yang menonjolkan suara tradisional. 25 menit lepas dari jam 4 sore country spesial masih hadir bareng Mei di sini.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sumeri, pecinta Suara Sumeri. Tuntas sampai di sini untuk country special. Beberapa menit ke depan sudah siap single-single country yang masih bisa Anda simak hingga berakhir di jam 5 sore ya. Dan pastikan tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sumeri, karena sesaat lagi Sweet Sunset kembali hadir untuk Anda.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri, masih dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar, Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset. Single disco dan reggae hadir ke tengah ruang dengan Anda hingga tuntas jam 5 sore nanti bareng Mei Antari. Di sini dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Kish Me sudah hadir untuk Anda. Single Disco masih hadir dalam Sweet Sunset hingga jam 6 sore, lanjut jam 6 sampai jam 7 malam nanti akan hadir sedetan single-single reggae. Informasi dunia olahraga untuk Anda, balapan Moto3 akan menyajikan GP Prancis 2026 di mana jagoan Indonesia Vedaega Pratama akan beraksi sore ini. Di sirkuit Le Mans GP Prancis 2026 digelar, balapan Moto3 akan berlangsung pada hari ini tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pebalap Indonesia yang memperkuat Honda Tim Asia Vedaega Pratama start dari posisi ke-6. Sementara itu Adrian Fernandez menempati posisi start terdepan. Vedaega tampil cukup bagus sejauh 4 seri Moto3 2026. Dia sekali meraih podium ketiga di GP Brasil, finish kelima di GP Thailand, dan finish ke-6 di GP Spanyol. Rider berusia 17 tahun ini sekali gagal finish saat beraksi di GP Amerika Serikat. Dan di Le Mans, Vedaega mempunyai pengalaman balapan sekali di Red Bull Rockies Cup pada 2026. Vedaega tentunya finish ke-6 saat race 1 dan finish ke-9 saat race 2.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to the best.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. I am good. Ya, sudah di tengah ruang dengar Anda. Masih bareng Maidy untuk single disco dalam Sweet Sunset. Dan juga Nadir nanti single reggae. Ya, 33 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore. Semangat juga buat Anda yang masih disibukkan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta Suara Sunyari, Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta di babak pertama pertandingan Super Leagues 2025-2026. Sempat tertinggal, Maung Bandung berbalik memimpin 2-1. Bermain di Stadion Segiri Samarinda pada hari ini, laga Persija vs Persib berjalan dengan ketat. Kedua tim saling serang. Setelah alot di 10 menit pertama, ancaman pertama ditebar Persib. Bergwinho mencoba melepaskan shot, namun upayanya masih diblok barisan pertahanan lawan. Pada menit ke-20, Alaidin Ajarei membawa Persija memimpin dengan 1-0 duluan. Ia membobol gawang Teja Paku Alam dengan sepakan kaki kiri usai melewati Kakang Rudianto. Keunggulan Persija Jakarta hanya bertahan 8 menit. Persib Bandung yang sabar tetapi terus menekan bisa menyamakan skor lewat Adam Alis. Dan ia memanfaatkan kesalahan Van Basti Sousa untuk menjebol gawang Carlos Eduardo dan skor menjadi 1-1. Persija mencoba merespon gol tersebut dengan ancaman. Raihan Hanan sempat melepaskan shot, namun upayanya bisa diredam Teja Paku Alam. Pada menit ke-38 Persib bisa comeback. Adam Alis kembali menghukum pertahanan Persija lewat golnya usai menerima umpan terobosan Tom Hai. Dan dia bisa memenangi duel dengan Doni Tri dan menceploskan bola ke gawang Eduardo lagi. Skor 2-1, Persib berbalik unggul. Di sisa waktu, Persib Bandung bisa menjaga keunggulannya dengan apik. Beberapa tekanan Persija Jakarta bisa diredam sehingga skor 2-1 tetap bertahan hingga jeda.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Obat FM Suara Semeri Pecinta Suara Semeri 50 menit ya, lepas dari jam 5 sore untuk Sweet Sunset. Masih hadir bareng Mei di sini jam 7 malam nanti. Beberapa menit ke depan masih siap single disco untuk Anda. Yap, rangkaian informasi olahraga berikutnya. Manchester United ditahan Sunderland dalam lanjutan Liga Inggris. The Red Devil ditegaskan tidak kehilangan motivasi di sisa musim ini. Bermain di Stadium of Light pada Sabtu malam, MU bermain imbang 0-0 dengan The Black Cats. Dalam laga tersebut MU banyak diserang oleh Sunderland. Dan tanpa Casemiro, lini tengah Man United kurang sip. Sunderland pun leluasa untuk melancarkan serangan ke gawang Man United. Ya, pecinta Sunderland, Sunderland mampu melepaskan 15 tembakan ke gawang Man United, 4 mencapai target dan 1 mengenai tiang gawang. Sementara itu MU 11 kali menembak, hanya 1 mencapai bidang sasaran. Man United hanya mendapatkan 1 poin setelah memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Manajer Man United Michael Carrick menegaskan bahwa anak-anak asuhnya tidak kehilangan motivasi di sisa musim. Dan dengan tambahan 1 poin ini, Man United tetap ada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Setan Merah mengumpulkan 65 poin hasil dari 36 kali bertanding. Dan pecinta suara seneri Man United masih akan menjalani laga dengan Nottingham Forest dan juga Brighton and Hove Albion di sisa musim ini.

Om Shanti.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi Sweet Sunset ya, yang pastinya single reggae kali ini siap mengudara untuk Anda. Dan masih bareng Mei di sini, gak tuntas berakhir jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Masih dalam Sweet Sunset ya, masih menghadirkan seretan single-single reggae bareng Mei Disney hingga jam 7 malam nanti. Yang lagi dewe juga, selamat sore mengucapkan semangat semuanya, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang masih sibuk juga aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Hasil MotoGP GP Prancis 2026 sudah bisa dilihat. Veda Ega Pratama finish keempat, Maximo Quales menjadi pemenangnya. Ya, pecinta Suara Seniari, balapan di sirkuit Limoges Prancis sore hari ini berjalan dalam kondisi lintasan basah. Veda Ega start dari urutan ke-6, Adrian Fernandez start dari posisi terdepan. Dan lap pertama berjalan, ada dua rider yang jatuh. Brian Uriarte dan David Munoz jatuh di tikungan berbeda. Veda turun 5 anak tangga saat lap pertama, ada di posisi yang ke-11. 6 pebalap sudah berjatuhan dalam 6 lap balapan MotoGP GP Prancis. Veda Ega sempat melorot ke posisi ke-14. Rider Honda Team Asia ini sudah kembali ke posisi ke-6. Dan Veda Ega naik ke posisi ke-5 saat balapan berjalan 5 lap. 1 lap kemudian Veda Ega ada di posisi ke-4 bersaing untuk podium ke-3 dengan Matthew Bertelli. Dan Veda Ega terus mengejar saat balapan menyisakan 5 lap. Veda Ega berjarak 1,6 detik dari Bertelli. Hingga balapan berakhir, Massimo Quales menjadi rider paling cepat menyentuh garis finish. Kemudian Augusto Fernandez ada di posisi ke-2, Bertelli ada di posisi ke-3, dan Veda Ega ada di posisi ke-4.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Metintaskan sampai sini Sweet Sunset ya. Beberapa menit ke depan sudah siap siaran reggae yang masih bisa Anda simak tentunya. Tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dinner Time Music, suara Sunary.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Arnold.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Dinner Time Music, suara Sunari.
7: Hey yo Sean, you Mr. King.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: Blues Night, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
3: Blues Night, suara

0: Yeah. Hit me.
1: Blues Night, suara

89,4 FM Suara Sendiri. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, kembali disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Denpasar Bali. Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengar Anda, suasana awal pekan ya. Di edisi hari ini Senin, melangkah di lembaran ke-11 bulan Mei di tahun 2026. Seperti biasa tuntas di jam 9 pagi nanti bareng Mei Antari di sini, Anda bisa atensi ke Facebook kami Suara Sendiri atau melalui WhatsApp di 087 773 3318 94.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri hey gue to heal. Sudah hadir ke tangan ruang dengar Anda, mudah-mudahan bisa menambah semangat ya. Suasana awal pekan yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semangat gawe semuanya yang masih prepare, okay. Semoga semua ready untuk pagi hari ini, siap untuk beraktivitas, semangat semua ya. Apa kabar juga yang lagi on the way di sana, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta suara sendiri, belakangan ini muncul kembali hantavirus dan kasus itu sudah ditemukan di Indonesia. Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan kasus hantavirus terjadi di Bali. Pelaku pariwisata di Bali berharap pemerintah bisa melakukan langkah antisipasi agar tidak sampai ditemukan di Bali. Selain itu, informasi yang diberikan ke masyarakat maupun pelaku pariwisata bersifat membangun dan tidak menimbulkan kepanikan. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI Bali, yakni Inyoman Nuwarta saat diwawancarai pada hari Minggu kemarin. Apalagi untuk Bali sebagai destinasi internasional sangat rentan dengan adanya isu kesehatan. Dan sebagai destinasi pariwisata internasional, menurutnya Bali harus sudah siap menghadapi dengan langkah preventif maupun edukatif. Pihaknya pun percaya pada pemerintah yang telah memiliki pola dalam penanganannya karena berkaca dari penanganan COVID-19 lalu. Apalagi penularan hantavirus ini tidak secepat COVID-19 dan tidak mudah menular antar manusia. Nuwarta berharap agar dilakukan penjagaan di pintu masuk Bali dan ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan untuk antisipasinya. Selain itu, informasi yang dibagikan ke publik harus proporsional, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan kepanikan. Sementara itu, sampai saat ini, pramu wisata yang tergabung dalam HPI masih bekerja sesuai dengan order pihak pemberi kerja dan belum terpengaruh isu hantavirus ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari Rockin' Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengan Anda, System of the Dawn. Semoga bisa menambah semangat pagi hari ini ya. Dan baik, waktunya main sopa dulu yang sudah atensi. Selamat pagi dulu Pak Tutrai Sumardinata, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas. Salam Rock Forever. Oke, lanjut. Seputaran kargo yang sudah absen pagi hari ini ada Pak Ketut Dedi Barbel. Morning Pak Tut. Yap, Mbak Tika Rus juga selamat pagi. Seputaran Lunswi sudah absen pagi hari ini. Kemudian ada siapakah lagi? Ini agak sedikit trouble nih ya. Cuing-cuing, keras sekali. Internetnya sebentar yang belum sempat mesapa, sabar dulu ya. Ada siapa lagi di bawah sana tadi? Ada Bu Jero Koming. Oke, selamat pagi Bu Jero. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Kemudian Tara, ada siapa kagerangan? Oke deh, ntar deh disapa lagi ya, masih sedikit trouble. Oke, untuk kalian yang atensi masih ada waktu, langsung aja ke Facebook Suara Sundari, WhatsApp di 087773331894, follow lagi Radio Suara Sundari. Untuk menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sundari. Masih bareng main di sini dalam Rock and Breakfast.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.
2: And discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, the star nonsense.
2: Yes, yes.
3: No, it isn't.
2: I'm sure of that.